I think this is one of the best pieces on that Teretero Canero Dagaras is at an Aken and Guillaume Malem. Better to call him to get a bit of Togaiga. Ukunya kwa mama na njine mae denga siyasa kwa ya zoe raba ntumo tuwa kwa lenga ligogo kuturubana Ntari bwana binti vya chaka Waliba ajire wa aso mira mangana ya sekoro Jisiyasa kwa ya zoe rumu chie nga bune nyaruke teketa kwa soka nuye Kwa nate kui upaka ya ajire ya tuwa meire Ya chakile wunchuka na pareneli ya buli na kuligi kukubuto ya chianga ya rosi na bukini Liyako soku nyo nga kai Nochi manumbo bina lenga tebisa Ayo maitaka raba nteki ya magia zoe rumu tuwe Uzo monta kuniwe besa yo monto kwa saba antipako tarijiripa jisiripa simbaliri Emeji yaba na siyasa butukono bako nyakorangiribuwa Bama nyakoba buna abantu bako roguwa Umanye tena bako wancho muntu siyasa bako be di bako be cult Na bako be cult Bako wancho muntu bako be cult Utari kubu kendo kendo yonspino tebo Atebo nga bami nto tori koi uwa Uti sana atereta katura kata nga kanke nangiyo malembe Tetapi kami mesti kita bercakap dengan orang yang banyak kita kata rokok. Kita tidak bercakap dengan orang yang banyak kita kata tuan rumah kita yang nak kocar tuan kami kita kata cair itu. Tetapi kami nampak yang mengomongnya itu tu boleh sewanca amabirira the emotions to make decisions for you. Engkau kini kamu naya kamu mengana siasa kiano. Nampaknya orang emotions apa antara buat amabirira kita omongnya itu. Apa kuat ni bandar balik masa meta mengana siasa bagai tetapi politics is designed to provoke emotions. Abantu bagechwa abantu batwara mu kugo geto utari ko make sense etengo gete abantu bakatenga gete igirengira gete ububire cyana siyasa mbubwa to bwa mategete maybe korokene 40 ruwoba gusubuka nyumba bwacha no mate ngabantu bane mbale siyasa yego cyakogera banka ne bube egiyagara buno ko swa siyasa iga bona madoko se batengo yo monto gete ye nyumba gete Wacha kuburi nga abantu bana konya konyirika go bakunuke nyumba gete I'm telling you abantu bane mbale bakubatisu na siasa ta gutaka ku bantu pi why kubatiswale ase endiba yokogecha abande gukube kwa sindiba yokogechwa why siasa ne yego icheke bwati bintu gete birana mbe yemo esuku mubururu namba ibere Eren tombo koko geto ole excitement geto doko ya understand namba isatu obuoba namba inye oboge saku nobo nyumba wale tukura nyele mante marakwa vega ya bono nganga ki ole ende chinkwa na chiyake siyaza chabanto bande ole ende chinkwa na chiyake siyaza chabanto bande kia gara na pachikwa lente burukane nene sana that is wako nyoro munda kukwa esi ngeji yo mundu kwa makubuli nga ki na wende kwa nsu yuwa kuwe rana matanga yu etako ya atendu Nene toko mukani. Aba kungumbale bwana butuko bante gerete banga kani abasaje babanga mututa ko atike bintebe. Nene no umete. Nenda gakwero. Inga bwana mukwani wa mate bete korukunga nere Sulemani ate bete ngabantu bari turi ku understand. Umusa munyaruka no mumura bari wasubwanjane. Na abantu mbale kero mu ikosi ya soso ire my friend. Gole western cult. Haya ya. Omo ekosi ya sako aswira bantu bande Igo wole worse than a cult Number two Tuwali gie nchire moyo kweneki Tuwata nane aba na siyasa nisi Aba na siyasa aba wucha bako genda Ndete kunye lia bantu mara ya bono ngasimaja Sia bantu baka tebanga ngaki O differentiate between politicians and a country Aba na siyasa bagocha nende bagenda abantu bali twarade ku rumanga balenge boko kubina nende batinde ku rubakire Kenya igutigara kobo your neighbor umuntu yore kirani yawo nabera abe gari umurengo geto ge siyasa cikura cikoera yakogendra kobo ejirani yawo either it's your colleague ozeni gara abe relative yawo gusumusani ogo support umuntu geto muwao Marango tu kwe banga ngaki egente kenko era kere mambiende dogu mboga endere. Tu limono kubeka mangana yenda imi. Unya begete nkoro imi. By the way, ole ende sana ende mezetu basa kutumeka nkoro mwono mangana siyasa. Tumeku mutwe. Yana na video kengwa tewele nge nkoro ne inga inereli. Tumwe ndiko tumeka nkoro kero waka mangana siyasa. Tumeka akiri. Tumeku mutwe. Anyway.
point nanga tabane yega na mukwankana na mu disagree mangana igore ya ideas. You can disagree on policies, on leadership, but to baisago saliyo bwamate world, don't destroy your relationships and the communities esengenje ya siasa chikura chikwera. We need one another chikura chikwera ndugane ti ndutwensi ndugane ti abantu bale banke to mundu getesengenje getete tako tako muuli bintu esengenje getete. By the way, mbale nga baro de siasa bali mwara bale Kenya mwara de bintu byaba ile kuma ngaiga mwaro nyageta banga ine pita tambi ne bakwana mbale nga ba manyete ngano nyandi ki baki oralire mbale tante na raira sana raira oralire kino mwale mba kwana nete no mwale tenga urumba ita nete baka muro kringa muro kien jira ka muro kiri yani yari baka mwaro nga Kenya ya elire lakino mwale tenga umu elio ae mbale ita baka buatan no mwale tenga raira buna ala letega ruto konyo ala mbaka chita nekini mba chena nete karago chikora ala baka hee umuntu narabo no manya tenga ndesi yase to kunyuma no manya tenga nari gatigasha kuna bako nyarabo cyo kiri babaye na rutam kind lonyo ko kunya kwango umuntu gete word gete ngako banyaga tara nse magete na sema gete abana siyase is all about their own interests mambele ka kunyaro umuntu nari interest ya chiko swana buya my friend uyo kingete no mbisa na bako kwana enda bande bamba rokora ngabanga ine lakini ngoko karabali biyase biya behind the scenes. Number 3 ngole ake kura no mutwe to basuwa kana nkoro ebole li tangani umuntu yoningo tume ku mutwe to tume ke nkoro nkoro na beko benga inirili bali tu walenge 2007 bali tu walenge 2007 ibintu tu aroji kirango la rabantu bakoberuka monoko de kwali li wati umuntu ngaye my friend. No me tenga kiri ya vete bakana credit mont kwa ngonya rakuru ko sinyani abantu bakuburinga akya buntu nya abantu balenge gosoka nyoli abantu iga ihugo campaign ya lakini nyora iga tiga abantu barwi birengere libiyabo kibungaini abantu basoko nya kwa ngiringo bako chikwa kire kibungaini lakini banyole iga ebingo otebiwa obolimo obolimo wakoro siye bacho na wala tumekuinga kinchi rende yonsi singa jumotata kita kanyo wala iya takite.